0: Ekrete kunesa ku chewa chewa.
1: Ji kuchin kinji. Ji kuchin kinji.
0: Ekrete sute kuwe ku.
2: No hetsi hani. No hetsi hani.
1: Ejuta kukuti, ejuta tenekute.
3: Kukuti wakote. Kukuti wakote.
0: Leketere tine kukuti.